0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya deh.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM.

0: pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai, bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Nah buat kamu nih hari ini udah mulai aktivitas atau masih libur karena mau nonton pawai nih teman Pro 2. Tentunya apapun aktivitas kamu hari ini jangan lupa tetap semangat. Dan buat kamu juga yang udah mulai aktivitas hari ini, mulailah dengan bismillah dan semoga apapun yang kamu harapkan bakal mendapatkan hasil sesuai yang kamu inginkan ya teman Pro 2 ya. Amin ya robbal alamin. Nah teman Pro 2, setelah kemarin kita udah memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya teman Pro 2 ya. Tapi hari ini kita masih ngebahas soal kemerdekaan nih. Dimana hari kemerdekaan selalu menjadi peristiwa penting dalam sejarah sebuah bangsa. Karena setiap negara ternyata memiliki cara tersendiri untuk merayakannya teman Pro 2. Jadi mulai dari menggelar perlombaan, mengibarkan bendera nasional, menyajikan hidangan khas, sampai dengan tradisi unik yang diwariskan turun-menurun. Nah tentunya tradisi-tradisi unik ini itu dilakukan bukan hanya sekedar sebagai hiburan ya Mbak, ya teman Pro 2 ya. Jadi melainkan lahir dari perjalanan panjang para pejuang dan kini menjadi bagian dari identitas nasional yang terus dilestarikan. Nah di pagi hari ini Ulan bakal nge-spill nih daftar 10 tradisi unik perayaan hari kemerdekaan di berbagai negara. Jadi kita mulai dari Indonesia ya. Di mana di Indonesia itu ciri khasnya adalah lomba tradisional teman Pro 2. Masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus dengan berbagai lomba tradisional yang seru, meriah, dan syarat akan makna. Nah misalnya nih seperti panjat pinang di mana para peserta saling berlomba memanjat pohon pinang berlumur pelumas nih untuk mengambil hadiah di puncaknya. Dan lomba-lomba ini pastinya memiliki simbol kegigihan dan perjuangan yang penuh rintangan sama seperti para pahlawan kita saat memperjuangkan kemerdekaan. Dan ada juga lomba seperti makan kerupuk, balap karung, dan tarik tambang yang memerlukan kekompakan dan kerjasama tim ya teman Pro 2 ya. Nah untuk di banyak daerah nih perayaan hari kemerdekaan itu dilengkapi dengan tradisi turun-menurun sampai dengan pawai budaya yang menampilkan keragaman di daerah tersebut. Jadi lomba-lomba ini bukan sekedar hiburan semata, tapi juga melambangkan simbol semangat gotong royong, kebersamaan, dan menyalakan semangat perjuangan. Kira-kira habis dari Indonesia kita kemana lagi? Nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: estelernya Mas, Mbak?
1: Mas esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman

Sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmore, asisten profesor kedokteran darurat di Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Pro 2, setelah tadi kita melihat tradisi perayaan hari kemerdekaan di Indonesia, teman Pro 2 ya. Selanjutnya kita melipir lagi nih ke negara India, di mana untuk memperingati tradisi perayaan hari kemerdekaannya, ternyata di India ini ada festival layang-layang nih, teman Pro 2. Jadi berbeda 2 hari dengan Indonesia ya, di mana hari kemerdekaan di India ini itu dirayakan setiap tanggal 15 Agustus nih. Jadi mereka ini dengan menggelar upacara resmi pengibaran bendera dan menerbangkan layang-layang. Nah, pada hari itu, langit di berbagai kota bakal dipenuhi oleh jutaan layang-layang berwarna-warni nih. Terutama di wilayah utara seperti New Delhi, Uttar Pradesh, dan juga Rajasthan. Dan festival ini itu bermula pada tahun 1927 sebagai bentuk protes damai melawan penjajahan Inggris. Nah, layang-layang yang melambung tinggi di langit itu melambangkan jiwa masyarakat yang bebas, kebanggaan, dan rasa syukur atas kemerdekaan, teman-teman.

Grito de Dolores untuk negara Meksiko ya teman Pro 2 ya. Di mana hari kemerdekaan Meksiko itu diperingati setiap tanggal 16 September. Tapi puncak perayaan

tetap melawan penjajahan Spanyol pada tahun 1810 nih teman Pro 2. Nah, pada pukul 11 malam, Presiden Meksiko ini bakal berdiri di balkon Istana Nasional di Meksiko City.

disambut sorakan jutaan warga yang berkumpul nih teman Pro 2. Nah, keesokan harinya pada tanggal 16 September, perayaan Hari Kemerdekaan ini bakal dilanjutkan lagi dengan parade militer di pusat kota sampai dengan pesta kuliner tradisional seperti Siles and Nogada.

2002. Jadi di Finlandia, hari kemerdekaan ini dirayakan setiap tanggal 6 Desember. Tentunya dengan menyalakan dua buah lilin, itu biasanya berwarna biru dan putih ya, yang diletakkan di jendela rumah antara pukul 18 hingga 20 malam. Jadi tradisi ini berawal sebagai bentuk protes masyarakat Finlandia terhadap penindasan kekaisaran Rusia nih. Nah, pada masa Perang Dunia Pertama, dua lilin di jendela menjadi sinyal rahasia bagi para pejuang. Dan lilin tersebut menandakan bahwa rumah itu aman untuk dijadikan tempat berlindung dari kejaran tentara Rusia. Jadi dua buah lilin ini itu memiliki makna yang mendalam ya teman Pro 2 ya. Dimana satu lilin melambangkan rumah, sedangkan lilin kedua itu melambangkan tanah air. Api yang menyala menjadi simbol hormat kepada para pahlawan yang gugur demi kebebasan Finlandia. Selanjutnya nanti kita bakal melipir lagi ke negara Prancis, dan tentu saja ada apa lagi ya di negara Prancis dengan tradisi perayaan hari kemerdekaan di sana.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan.

negara Prancis ya, dan kira-kira gimana nih tradisi perayaan Hari Kemerdekaan di negara Prancis ini. Jadi di sini ada namanya tradisi Bals des Pompiers nih teman Pro 2. Di mana setiap tanggal 14 Juli masyarakat Prancis itu merayakan hari nasional yang dikenal dengan La Fête Nationale atau lebih dikenal juga dengan Bastille Day ya. Dengan tradisi unik bernama Bals des Pompiers nih teman Pro 2. Jadi tradisi ini berupa pesta dansa rakyat yang diadakan oleh petugas pemadam kebakaran nih. Nah, biasanya pada malam tanggal 13 dan 14 Juli. Dan menariknya lagi, tradisi ini itu dimulai sekitar tahun 1937 di Montmartre. Dan ketika warga secara tidak sengaja masuk ke kantor pemadam kebakaran untuk ikut minum dan juga berdansa teman Pro 2. Acara dadakan ini pun sukses ditiru oleh markas lain di seluruh Prancis ya teman Pro 2 ya. Dimana tentu aja nih pada tahun-tahun berikutnya dan sampai dengan sekarang itu menjadi tradisi yang tetap dilakukan. Bahkan hiburannya pun bervariasi nih, seperti penampilan live band dan DJ hingga pertunjukan akrobatik. Gak hanya itu aja, Hari Nasional Prancis juga sering digelar parade militer dan pertunjukan kembang api spektakuler yang menghiasi langit Paris tentunya.

Selatan dengan tradisi pengibaran Taegukki nih teman Pro 2. Jadi hari kemerdekaan Korea Selatan atau dikenal sebagai hari pembebasan nasional itu dirayakan pada 15 Agustus dengan mengibarkan bendera nasional di seluruh penjuru negeri. Bukan sekedar dekorasi, pengibaran Taegukki ini memiliki makna mendalam yang melambangkan kedamaian, keharmonisan, dan juga persatuan. Jadi adapun kegiatan lainnya di hari Gwangbokjeol ini itu seperti membunyikan lonceng sebanyak 33 kali sampai dengan pemberian amnesti atau pengampunan massal bagi narapidana sebagai bentuk kebaikan pada hari besar nasional. Nah, menariknya lagi nih, setiap perayaan hari kemerdekaan, situs-situs bersejarah yang ada di Korea Selatan itu bakal dibuka secara gratis untuk umum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan angkasawati LPP RI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

tradisi perayaan hari kemerdekaan di berbagai negara. Nah, selanjutnya ini adalah negara Haiti dengan tradisi menyantap sup jomo nih, teman pro 2. Jadi teman pro 2, masyarakat Haiti ini merayakan hari kemerdekaan dengan tradisi menyantap sup jomo atau sup labu tradisional pada tanggal 1 Januari. Dimana menariknya lagi, dibalik kehangatan ini, tentunya dengan semangkuk hidangan ini terdapat nilai sejarah ya yang mendalam bagi masyarakatnya. Dan alasannya itu karena dulunya sup labu ini dianggap sebagai hidangan mewah dan hanya boleh dikonsumsi oleh para kulit putih dari Perancis. Dan sebaliknya nih, warga lokal Haiti justru dilarang keras untuk memakannya. Tapi setelah berhasil mengalahkan pasukan Napoleon Bonaparte dan juga mendeklarasikan kemerdekaannya, ibu negara Mary Claire Heroes itu menyatakan sejak hari itu seluruh warga Haiti berhak dan wajib memakan sup jomo dan masih terus dilakukan sampai dengan saat ini.

si Vanka nih teman Pro 2. Jadi diperingati setiap tanggal 24 Agustus, Hari Kemerdekaan Ukraina dirayakan dengan tradisi mengenakan visi Vanka, yaitu kemeja atau gaun putih berhiaskan sulaman motif tradisional warna-warni. Jadi bukan sekedar pakaian adat, visi Vanka ini melambangkan simbol perlawanan, jati diri bangsa, dan persatuan. Di mana sulaman di bagian leher, pergelangan tangan, dan keliman itu disebut untuk melindungi pemakainya dari roh jahat dan juga nasib buruk. Jadi ada juga nih parade visi Vanka di mana ribuan warga itu bakal turun ke jalan membentuk barisan parade dengan mengenakan visi Vanka terbaik mereka. Warna-warni pakaian itu menceritakan banyak makna, misalnya warna merah melambangkan cinta dan hasrat, hitam dengan melambangkan tanah yang subur, sedangkan putih melambangkan kesucian dan energi positif.

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Jambi mengucapkan.

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya, bareng Wulan nih yang bakal nemenin kamu tentunya sampai dengan formasi pukul 10 nanti, teman Pro 2. Nah, selanjutnya kita bakal ngobrolin gimana sih membangun toleransi di kalangan generasi.

0: Di muda.
1: Di mana Indonesia itu merupakan negara yang sangat beragam nih. Jadi perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat sampai dengan cara pandang itu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu teman Pro 2, toleransi bukan sekadar sikap membiarkan orang lain berbeda ya, tetapi kemampuan untuk menghargai, memahami dan hidup berdampingan tentunya tanpa merendahkan perbedaan itu. Nah, pastinya generasi muda itu memiliki peran penting karena mereka adalah menjadi penerus kehidupan sosial dan bangsa di masa depan. Dan bahkan teman Pro 2 ya, ada penelitian mengenai Gen Z yang juga menunjukkan adanya potensi positif nih. Di mana survei Kementerian Agama yang dirilis pada akhir 2025 itu mencatat indeks pengalaman toleransi Gen Z itu berada di 79,65. Tentunya dengan indikator yang mencakup penerimaan terhadap ibadah agama lain, tidak mencela dan tidak melakukan persekusi dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Tapi sebenarnya teman Pro 2, apa sih arti toleransi ya bagi generasi muda? Di mana toleransi itu berarti mampu menerima kenyataan bahwa tidak semua orang harus memiliki pemikiran, keyakinan, kebiasaan, atau bahkan pilihan yang sama dengan kita. Dan untuk contoh sederhananya aja nih teman Pro 2, kita bisa menghargai teman yang berbeda agama, mau berteman tanpa melihat latar belakangnya, mampu berdiskusi tanpa harus saling menjatuhkan, dan tidak ikut menyebarkan konten yang mengandung kebencian terhadap kelompok tertentu. Dan tentunya toleransi ini sangat penting ya bagi anak muda, karena generasi muda ini hidup sangat dekat dengan media sosial seperti di era digital yang semakin canggih seperti saat ini teman Pro 2, di mana satu unggahan aja ya itu bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Karena itu perbedaan pendapat yang sebenarnya biasa aja itu bisa mengubah menjadi konflik ketika dibarengi dengan hinaan, provokasi, atau bahkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, kajian tentang toleransi generasi muda itu juga menekankan pentingnya pembangunan atau membangun sikap menghormati, saling menghormati di tengah keberagaman. Dan tentunya mengembangkan perspektif yang inklusif ya teman Pro 2 ya. Karena toleransi itu di dunia nyata harus berjalan beriringan dengan toleransi di dunia digital. Dan jangan sampai nih kita terlihat ramah kepada teman di kehidupan nyata, tapi malah justru mudah menghina orang lain di

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena mau tuntut Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang

Kita memperluas selanjutnya nih, adapun tantangan toleransi di era digital ini, dan tentunya ini bakal dihadapi oleh generasi muda, ya adalah Eco Hamber atau Mompro 2 ya, dimana generasi muda itu cenderung mengikuti akun dan komunitas yang memiliki pandangan yang sama nih. Nah, akibatnya kita pun jarang melihat sudut pandang yang berbeda. Terus juga hoax dan juga informasi provokatif yang membawa isu SARA dan dengan cepat menyebar serta memicu prasangka. Ujaran kebencian di mana perbedaan pendapat sering merubah menjadi serangan pribadi. Terus juga stereotip di mana seseorang itu terkadang langsung dinilai hanya berdasarkan agama, suku, daerah asal, penampilan, dan kelompoknya. Dan yang terakhir adalah fanatisme yang berlebihan, karena mencintai kelompok sendiri sebenarnya bukan masalah ya. Yang menjadi masalahnya adalah ketika kecintaan tersebut membuat kita merasa kelompok lain itu lebih rendah. Dan untuk membangun toleransi ini, tentunya kita harus biasakan mendengarkan ya teman Pro 2 ya, karena nggak semua perbedaan harus langsung dibantah. Terkadang kita perlu memiliki dan memahami alasan seseorang itu memiliki pandangan tertentu. Nah, jangan lupa untuk memberikan label yang tentunya ini berbeda pendapat bukan berarti seseorang itu adalah musuh kamu. Perbanyaklah pergaulan lintas kelompok, karena dengan berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang, itu bisa membantu kita memahami bahwa perbedaan itu tidak selalu menjadi penghalang untuk berteman dan juga bekerja sama. Dan buat kita juga nih, di mana era digital semakin canggih, kita juga harus semakin bijak bermedia sosial nih. Dan sebelum membagikan sebuah informasi, kamu bisa mengecek dulu kebenarannya. Jangan sampai kamu menjadi bagian dari penyebaran hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian. Ya teman Pro 2, jadi toleransi bukan berarti kita harus menyetujui semua hal juga ya. Karena kita tetap boleh memiliki keyakinan, prinsip, dan pendapat sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikannya tanpa menghina atau bahkan merendahkan orang lain. Jadi berbeda itu boleh, memusuhi tapi jangan ya. Karena berpendapat itu juga boleh, menghina jangan. Memiliki prinsip juga boleh, tapi jangan sampai kita memaksakan kehendak kita. Dan peran generasi muda tentunya harus bisa menjadi contoh toleransi melalui berbagai kegiatan yang mereka lakukan nih. Contohnya aja seperti membentuk komunitas lintas budaya dan agama, seperti mengadakan kegiatan sosial bersama, membuat konten media sosial tentang keberagaman, dan jangan lupa untuk mengangkat budaya lokal teman Pro 2. Karena toleransi bukan tentang membuat semua orang itu menjadi sama, dan toleransi adalah kemampuan untuk tetap hidup berdampingan meskipun kita berbeda teman Pro 2. Jadi kalau generasi muda bisa belajar menghargai perbedaan di media sosial, di sekolah maupun di kampus, baik komunitas dan pergaulan sehari-hari, maka toleransi bukan lagi sekedar slogan ya, tetapi menjadi kebiasaan. Dan pada akhirnya keberagaman Indonesia bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena perbedaan justru bisa menjadi kekuatan ketika generasi mudanya nih mampu saling menghargai. Jadi Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan yang kita hafalkan, tetapi nilai yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dinilai Pro2 RRI Network. Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy!

Agustus ya 2026. Ada dia yang bakal temenin kalian semuanya untuk hari ini. Masya Allah tabarakallah ya, hari ini cerah ya teman Pro 2. Cerah banget ya. Karena dari kemarin itu kayak mendung-mendung gimana gitu ya, tapi hari ini udah mulai cerah nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, buat kalian semuanya selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di hari ini. Dan pastinya juga untuk hari ini yang mau ikutan request di Pro 2 Hitlist, silahkan ya langsung aja di 0811 743 9090 ya. Oke deh kalau gitu, buat teman Pro 2 semua jangan kemana-mana, stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ada elemen dengan Pergilah Adinda.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Jambi mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: So,

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siang hari ini di Santai Siang Tolong Pro 2. Dan pastinya buat kalian semuanya yang siang ini mengikuti pawai ya. Wah, hari lagi panas terik banget Tolong Pro 2 ya. Jadi pastinya semangat terus buat kalian. Panas matahari bukan alasan untuk mengurangi semangat ya. Karena hari ini kita bukan cuma berjalan di jalan raya, tapi kita sedang membawa semangat kemerdekaan, kebersamaan, dan juga kebanggaan sebagai anak Indonesia. Buat yang pakai kostum unik, atribut merah putih, baju adat ya, terus juga seragam sekolah, sampai yang tampil dengan kreativitas masing-masing, kalian tuh keren banget untuk siang ini Tolong Pro 2 ya. Jangan lupa pakai sunscreen ya. Karena untuk pawai kemerdekaan ini bukan sekedar melihat siapa yang paling meriah, dan lebih dari itu sebenarnya, ini tentang bagaimana kita bisa berkumpul, kita bisa tertawa bersama, saling menyapa, dan menunjukkan bahwa perbedaan itu justru bisa menjadi warna yang indah ketika kita bersama. Dan masih juga buat teman-teman yang masih berada di perjalanan menuju lokasi pawai, tetap hati-hati, jangan terburu-buru, ikutin arahan petugas, dan pastinya utamakan barang bawaan juga Tolong Pro 2 ya. Karena aku yakin banget kalau sudah rame-rame kayak gitu ya, itu pasti ada yang punya niat yang gak baik ya biasanya. Jadi kita emang harus benar-benar memperhatikan apa yang kita bawa ya, dan menjaga keselamatan saat berkendara ya. Oke deh kalau gitu, buat kalian semuanya aku mau muterin satu lagu. Ini requestan dari Kak Zul Fikri yang pengen denger lagu Astrid Aku Di Sini, tapi aku cari-cari deh gak ada Kak Astrid. Kita puter yang Semusim aja ya. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan selamat.

penyiaran murah bani anak yang ketiga 22 Januari anak no.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

musim kemarau juga ya. Tadi sih agak mendung dikit, terus tiba-tiba kayak panas lagi, apa mataharinya timbul lagi di Tempuro 2. Jadi memang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu menyampaikan bahwa 76% wilayah Indonesia itu mengalami musim kemarau. Dan dalam 699 zona musim di Indonesia, ada 535 zona musim mengalami kemarau, dan 113 zona musim mengalami satu musim, dan 51 zona musim mengalami musim hujan. Nah, di tengah cuaca panas musim kemarau, Tempuro 2, pastinya tubuh kita mengeluarkan lebih banyak keringat untuk mendinginkan suhu tubuh. Nah, penguapan cairan yang lebih cepat untuk membuat kita harus segera menggantinya dengan air atau konsumsi banyak makanan yang mengandung air. Nah, pasalnya tubuh yang dehidrasi itu akan memicu rasa haus berlebihan ya. Entah itu mulut kita jadi kering ya, kita ngerasa kayak lebih lelah, tiba-tiba pusing ya. Nah, oleh karena itu penting untuk menjaga tubuh biar tetap terhidrasi dengan baik. Nah, Tempuro 2 kita bakal bahas apa aja sih yang selain air putih ya. Selain kita banyakin minum air putih, kamu juga bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan mengkonsumsi buah yang tinggi air. Apa aja buahnya? Nanti bakal kita bahas ya.

Tahukah kamu, orang yang mudah kaget bisa jadi tanda ia mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, bisa memperburuk kondisi mental. Melansir dari laman Hello Sehat, ternyata sering merasa kaget bisa jadi tanda seseorang mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kesehatan mentalnya bisa semakin memburuk. Jadi, ketika orang mendengar suara kencang dan tiba-tiba tubuh akan menganggap hal ini

Hasan Al-Bashri pernah berkata, "Wahai anak Adam, kalian tidak lain hanyalah kumpulan hari. Setiap satu hari berlalu, maka sebagian dari diri kalian pun ikut pergi."

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

kamu untuk siang hari ini teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi ngebahas buah yang paling bisa menghidrasi untuk musim kemarau seperti sekarang ini ya. Gak perlu mahal teman Pro 2, aku yakin banget ini buah-buahnya ada di kulkas kamu ya. Yang pertama ini adalah tomat. Jadi buah yang paling menghidrasi menurut ahli gizi teman Pro 2. Jadi ini aku melansir dari Eating Well. Ahli gizi merekomendasikan tomat itu sebagai buah yang paling menghidrasi tubuh karena mengandung hampir 95% air dan salah satu persentase tertinggi di antara buah atau sayuran lainnya. Jadi kandungan air pada tomat itu bahkan bisa mengalahkan semangka, stroberi, dan juga nanas. Dan selain itu juga tomat kaya akan elektrolit, ada vitamin juga dan nutrisi lainnya yang berkontribusi untuk menghidrasi tubuh. Jadi tomat juga kaya akan kalium, elektrolit penting yang mendukung keseimbangan cairan dalam tubuh teman Pro 2 ya. Jadi hal ini yang juga membantu melindungi dari kram otot yang bisa terjadi pada orang yang dehidrasi. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin mikirnya jauh-jauh ya, kayaknya aku harus beli semangka, kayaknya aku harus beli melon, kayaknya aku nih mahal ya. Coba kita pindah ke buah yang lebih apa ya, lebih irit dan juga ya nggak sih, lebih murah nggak sih tomat, walaupun aku nggak tahu harganya ya, tapi kayaknya di kulkas tuh selalu ada tomat, nggak pernah nggak ada ya. Nah, jadi kamu mungkin bisa mengganti buahnya, mengganti dengan tomat. Kita bakal bahas untuk mengenai manfaat mengkonsumsi tomat nih teman Pro 2. Jadi selain menghidrasi tubuh, ada manfaat lain untuk kesehatan tubuh, dan ini aku melansir dari Health ya. Yang pertama itu bisa mendukung kesehatan otak, kemudian mencegah sembelit, bisa membuat kulit sehat dan bercahaya. Waduh, glowing karena tomat ya. Jadi memang dia tuh ada kandungan lycopene yang tinggi dalam tomat yang juga memberikan perlindungan terhadap kerusakan akibat sinar UV nih teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin habis pawai nih ya, bisa nih pakai masker tomat ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya untuk siang hari ini, nanti kita bakal lanjut lagi di Santai Siang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

90,9 Broadway FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Santai Siang dan masih bareng sama Nia, teman Broadway. Ngaku deh, siapa yang umurnya masih muda tapi punggungnya rasanya udah jompo dan matanya udah sepet banget? Ayo, pasti ada yang ngerasa ya. Tenang, kamu gak sendirian. Di tengah gempuran hustle culture dan notifikasi yang gak ada habisnya, wajar kalau badan rasanya mau lobet. Biar kamu tetap slay dan gak gampang drop, aku bakal kasih panduan sehat ala Gen Z. Yang pertama, mata kamu tuh butuh healing. Jadi jangan maksa mata kerja rodi, ngelihat layar 24 jam. Coba terapin aturan simple. Tiap 20 menit, nge-scroll atau kerja, kemudian alihkan pandangan dari handphone atau laptop sebentar. Kasih mata kamu nafas biar gak minus nambah terus. Kemudian, tidur. Skincare gratis begadang, nge-overthinking gak bakal nyelesain masalah. Tidur cukup itu kunci glowing alami tanpa biaya. Ingat ya, badan kamu perlu di-charge biar besok bisa produktif lagi. Kemudian air putih. Nah ini main karakter, ngopi cantik boleh banget buat mood booster. Tapi jangan sampai lupa air putih ya. Sayangi ginjal kamu sebelum dia ngajuin resign. Kurangi manis-manis, janji manis dia aja udah cukup kan. Tapi gula jangan. Kemudian tegakkan punggung nih teman pro 2. Stop nunduk terus pas main handphone. Leher kamu itu aset, jadi sering-sering putar bahu dan duduk tegak biar tulang belakang kamu gak nangis minta dipijit tiap hari. Nah intinya, rehat bentar gak bikin kamu gagal kok. Sehat itu investasi paling cuan. Yuk mulai sekarang, jangan skip buat sayangi diri kamu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kenapa ya kita suka ilfeel sama rekaman suara kita sendiri? Nah, pernah nggak kalau kamu lagi rekaman suara, atau mungkin ketika orang mendengar suara kamu melalui handphone, atau ya kayak aku ya di radio, itu orang bilang suaranya bagus, tapi padahal yang kita dengar itu cempreng ya, suaranya nggak bagus. Nah, ternyata itu ada penjelasan ilmiahnya loh, teman Pro 2. Mari kita bahas.

Adaptation, di mana kita nggak suka sama bunyi dari suara kita sendiri karena suaranya tuh beda sama ekspektasi kita. Nah, di situ juga ada dua faktor. Selain faktor audio, ada faktor soal extralinguistic cues. Dari faktor audio, kita mendengar suara kita sendiri itu percampuran antara stimulus internal dan stimulus eksternal. Stimulus internal adalah di mana sumber suara itu berdasarkan pita suara kita dan getaran di dalam tubuh yang masuk ke telinga kita. Karena tulang kita aja itu bisa menghantarkan bunyi ke telinga, yang istilahnya adalah bone connection. Itu baru tulang aja, belum yang lain teman Produa. Nah, ketika sumber suara kita adalah hal yang lain, maka gelombang suara itu pure dari udara yang namanya stimulus eksternal. Stimulus internal, kita menghasilkan suara yang frekuensinya lebih rendah dan dalam. Sedangkan kalau hanya melalui udara, jadi terlihat lebih tinggi atau kasarnya lebih cempreng. Di faktor extralinguistic cues, suara yang terekam itu mengungkap aspek psikologi, kayak kegelisahan, kesedihan, dan perasaan lain. Hal itu kadang bertentangan sama self-image kita. Kalian suka ngerasa ilfeel sama suara sendiri nggak?

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Jami, teman terbaik kamu untuk siang hari ini. 54 menit ya lepas dari Farmasi 13 siang hari ini. Kita lanjut untuk ngebahas mengenai olahraga di Teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa kesalahan sepele saat olahraga yang berbahaya kalau misalnya kita nggak tahu dan kita terus lakuin ini, Teman Pro 2 ya. Karena olahraga itu kan dikenal sebagai salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi aktivitas ini bermanfaat banget untuk meningkatkan kebugaran, menjaga kesehatan jantung, sampai membantu untuk mengurangi resiko berbagai penyakit yang kronis. Tapi manfaat ini tidak bisa terasa maksimal apabila kamu melakukannya dengan cara yang kurang tepat, Teman Pro 2. Bahkan ada beberapa kesalahan yang terlihat sepele itu dapat meningkatkan resiko cedera atau membuat tubuh bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Dan sebenarnya sebagian besar cedera itu saat berolahraga sebenarnya dapat dicegah melalui persiapan yang baik ya. Tapi sayangnya banyak orang lebih fokus pada durasi atau jumlah kalori yang terbakar dibandingkan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang justru itu menentukan keamanan selama berolahraga. Nah, jadi buat Teman Pro 2, hindari kesalahan kecil saat berolahraga ya. Yang pertama, kayak langsung berolahraga tanpa pemanasan. Ini sih untuk yang pemula biasanya ya, pemula dan pemalu nih. Kesalahan kecil yang sering diabaikan yaitu tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga, apalagi pendinginan ya. Nah, padahal tubuh itu kan membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum memasuki aktivitas dengan intensitas yang lebih tinggi ya. Jadi misalnya kalau kamu melakukan pemanasan, itu bisa membantu meningkatkan suhu tubuh, memperlancar aliran darah ke otot, serta mempersiapkan jantung bekerja secara bertahap ya. Nah, ada beberapa lagi kesalahan yang sepele, jika berbahaya terus dilakukan, nanti bakal kita lanjutin lagi. Jadi jangan kemana-mana,

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: I hate the winter.

Ya, Mini Santai Siang ya, kita masih ngebahas mengenai kesalahan sepele saat olahraga yang berbahaya jika terus kita lakukan, Mom Pro 2. Yang pertama tadi nggak pemanasan ya. Kemudian selanjutnya ini memaksakan diri berolahraga terlalu berat. Mungkin kamu ada mengejar apa ya, target. Nah, jadi kayak harus banget memaksakan gitu kan ya. Semangat untuk segera mencapai target kebugaran tuh memang patut diapresiasi sih ya. Tapi kalau misalnya apa ya, itu justru akan menjadi bumerang. Kayaknya enggak, jangan sampai kayak gitu teman Pro 2 ya. Terutama untuk yang baru mulai berolahraga atau kembali aktif setelah lama berhenti. Nah, jadi juga pastinya buat teman Pro 2, ketika kamu mau melakukan olahraga, kalau bisa itu intensitasnya, latihannya itu secara bertahap, biar tubuh juga kayak punya waktu untuk beradaptasi ya. Sedangkan kita aja tuh harus punya waktu untuk beradaptasi ya, untuk melakukan segala sesuatu gitu, apalagi tubuh kita teman Pro 2 ya. Nah, kemudian mengabaikan teknik gerakan yang benar. Jadi buat teman Pro 2 jangan malu ya untuk meminta pendapat atau pengawasan dari personal trainernya, karena melakukan gerakan yang kurang tepat itu bisa apa ya, terlihat mungkin kayak kesalahan kecil lah, tapi kalau misal kita lakukan berulang kali, kebiasaan ini bisa memberikan tekanan berlebih pada otot, sendi, hingga tulang belakang tuh. Jadi gak bisa main-main juga teman Pro 2 ya. Nah, kemudian lupa minum air putih selama berolahraga. Nah, ini sering banget ya, gak minum gitu kan ya, ntar aja taunya lupa. Jadi memang lupa membawa minuman saat berolahraga itu menjadi kesalahan yang banyak dilakukan saat berolahraga. Tidak

sedikit juga orang yang beranggapan membawa air minum saat berolahraga tuh terasa ribet dan menambah beban barang. Nah, faktanya teman pro 2, ketika tubuh mulai kehilangan cairan melalui keringat, performa fisik juga ikut menurun ya. Dehidrasi ringan itu dapat mempengaruhi daya tahan tubuh, konsentrasi, sampai kemampuan tubuh mengatur suhu. Apalagi kalau sudah dehidrasi berat kan. Nah, jadi memang kalau bisa bawalah air minum saat berolahraga untuk mencegah gangguan akibat panas gitu. Dan masih juga teman pro 2, kalau bisa nih ya, alangkah baiknya untuk tidak menunggu hingga merasa haus banget ketika kamu olahraga. Kalau misalnya udah sebelum haus ya, kalau bisa minum aja gitu ya, biar tubuh kita tuh nggak mengalami kekurangan cairan. Nah, itu dia teman pro 2, kesalahan-kesalahan sepele banget ya kalau kita lihat ya ketika kita berolahraga, yang kalau kita lakukan terus-menerus itu bisa membahayakan tubuh. Semoga informasi ini bisa membantu teman pro 2 yang mungkin sekarang baru aja ada niatan untuk memulai olahraga.

0: Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: Sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari kasus ini
2: dengan memanggil sejumlah pihak.
1: Bullying merupakan ekspresi menyimpang
3: pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: kalau menurun apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gimana ya? Mas, mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore ya. Nih, sore hari ini di 18 Agustus, teman Pro 2. Nih, hari ini ada Hafiz yang nemenin teman Pro 2 semua. Ya, di sore ceria, teman Pro 2 FM. Gimana kabarnya, teman Pro 2 FM, di sore ceria hari ini? Semoga ini sehat selalu ya, teman Pro 2, dimanapun berada buat kamu. Apalagi tadi, harusnya happy ya. Mungkin tadi ada teman Pro 2 yang habis nonton pawai kemerdekaan tadi ya di rumah dinas gubernur. Tadi start sih dari Alfalah tuh dari mana gitu ya, lupa. Ya pokoknya dari situ terus finishnya di rumah dinas gubernur. Pasti rame banget tadi ya. Cuman habis tadi gak sempet juga tadi mau ke sana sama Bro Do. Karena tahu udah kayak rame banget gitu. Jadi kayak mending di rumah aja deh gitu ya. Oke sama Bro Do, seperti biasa ini semua kalau nemenin kamu nanti sampai di, gak tau nih MLC ada atau enggak ya gitu ya. Tapi kalau MLC-nya apa namanya, kalau istrinya nggak ada, kalau MLC yang nggak ada gitu ya, kalau MLC nya nggak ada harus habis temenin kamu sampai nanti di jam 8 ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa channel kamu teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jambi teman

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, Tongkrong FM ini Disney kembali membawa sejumlah kabar terbaru ya dari proyek film animasi dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase nih. Dan acara tersebut memperoleh menjadi kesempatan bagi Disney dan juga Pixar memperkenalkan sejumlah film yang akan hadir dalam beberapa tahun mendatang ya Tongkrong nih. Dan yang diumumkan sama Disney dan juga Pixar nih, ini ada Incredible 3 nih yang akan melanjutkan kisah keluarga Parr ya, dan dijadwalin bakal tayang nih Tongkrong. Itu di Juni 2028 tuh. Dan dalam film ketiga ini atau menurut Mr. Incredible, Elastigirl dan juga ketiga anak mereka akan menghadapi penjahat super baru, dan anak-anak keluarga Parr juga mendapat porsi yang lebih besar dalam cerita ya. Terus juga ada Coco yang kedua atau menurut FM nih, di mana film ini kembali menghadirkan Miguel yang sudah beranjak remaja nih. Dan cerita Coco ini berlangsung beberapa tahun setelah film pertama ya, dan Miguel akan kembali ke dunia orang mati setelah menghadapi masalah yang berkaitan dengan Ernesto de la Cruz. Dan film tersebut akan kembali melibatkan sutradara pertamanya nih, dan dijadwalin bakal tayang di bioskop itu November 2029 atau menurut. Terus juga ada Ghost Market nih atau menurut dan bakal direncanain rilis ini pada musim semi 2028 ya Mamro 2. Dan ini ada proyek film animasi terbaru yang mengangkat tema supernatural ya, dimana terinspirasi dari mitos Asia mengenai pasar malam atau bazar supernatural, tempat bertemunya dunia orang hidup dan juga alam marwah sama Mamro 2. Terus juga nih ada Ice Age, ini film favorit Hafiz nih Mamro 2 ya. Jadi Warlaba Ice Age juga kembali melalui film ketujuh di dengan Ice Age Boiling Point nih, di mana film tersebut kembali menghadirkan sejumlah karakter lama dalam petualangan baru ya, di mana Sid, Manny, Diego, Buck hingga Ellie akan kembali dalam film terbaru nih. Dan dijadwal bakal tayang 2027 dan menjadi kelanjutan terbaru dari Warlaba animasi Ice Age ya tahun kedua. Terus juga tentunya nih ada Zootopia 3 nih, di mana akan kembali menghadirkan karakter-karakter yang memang sudah kita kenal ya teman berdua di dunia hewan nih, menceritakan seorang polisi hewan ya teman berdua. Dan untuk jadwal pastinya sih memang belum tahu ya, tapi memang untuk proses produksi katanya sih sudah dimulai teman berdua. Terus juga beberapa yang mau dirilis tapi belum tahu juga ada Frozen yang ketiga nih teman Prodo FM. Terus juga ada Lilo and Stitch yang kedua nih teman Prodo ya, dan dalam cuplikan video yang diputar film tersebut akan menghadirkan rekan Stitch sekaligus kekasihnya yang bernama Angel, dan bakal dirilis di 26 Mei 2028.

0: mana?
1: Sudah lah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Hey. Pakai sentrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

Ya, teman Prodo FM ini grup Girl Group ya, Indonesia. Girl Group Indonesia nih, Marbles kembali dengan single terbaru mereka di Taman Prodo 2. Judulnya itu adalah Catch Me. Dan lagu ini Taman Prodo ya bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain tetapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya ya. Dan lewat lagu tersebut Taman Prodo 2, Marbles menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode, ada rasa ingin dekat, dan di saat yang sama masih berharap orang disukai mengambil langkah lebih dulu ya. Kayak kisahnya siapa nih? Dan meski mengaku pemalu, Taman Prodo 2, tokoh dalam lagu justru terang-terangan meminta orang disukainya untuk mendekat ya. Dan rasa tidak sabar juga muncul, menunjukkan bahwa bermain tarik ulur itu memang menyenangkan katanya gitu ya. Dan dalam lagu tersebut Taman Prodo 2, Marbles itu memakai permainan kejar-kejaran sebagai gambaran hubungan tersebut ya. Dan situasi ketika seseorang ingin dikejar tapi orang yang ditunggu malah menghilang tuh kemana ya. Dan Taman Prodo nih, cerita itu kemudian dibawa ke dalam video musik Catch Me ya, di mana konsep visualnya memang mengikuti karakter lagu yang ringan, playful, dan juga dekat dengan suasana masa muda nih. Dan perpaduan lirik Indonesia dan Inggris juga menjadi bagian dari warna Catch Me ya. Marbles menyampaikan cerita yang sederhana tetapi cukup dekat dengan pengalaman banyak orang nih Taman Prodo. Dan sebelum resmi dirilis nih, Catch Me sempat dibawakan Marbles dalam showcase Bernadia di Tennis Indoor Senayan pada 25 Juli kemarin ya. Dan penampilan tersebut menjadi salah satu kesempatan bagi Marbles memperkenalkan lagu terbarunya kepada para

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selasa 18 Agustus waktu setempat ya. Dan tes ini menjadi proses transfernya ke FC Barcelona nih teman-teman berdua. Dan Barcelona dikabarkan sepakat membeli Rodri dengan harga 76,5 juta euro teman-teman berdua. Namun nilai transfer sampai hari ini belum dikonfirmasi oleh Barcelona ya teman-teman berdua FM. Dan pemain berusia 30 tahun itu menyebut ya bergabung Barcelona sebagai mimpi nyata dan senang bertemu rekan-rekan yang sudah dia kenal ya. Dan kini dia siap memberikan yang terbaik untuk Barcelona teman-teman berdua. Dan Rodri akan apa ya? Dia ini adalah salah satu kunci ya teman-teman FM ya waktu Spanyol meraih gelar juara dunia pada Juli kemarin nih. Dan kini dia bergabung ya bersama rekan-rekannya di timnas Spanyol nih, ada Lamine Yamal ya, ada Olmo, Gavi, ada Pedri gitu ya. Dan saat Piala Dunia 2020 Rodri juga berhasil meraih sepatu emas dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Dan saat ini di City teman berdua memang kontraknya ini masih tersisa 1 tahun teman berdua. Dan Rodri memutuskan pindah ke Barcelona dengan kontrak hingga 2030 ya. Dan Real Madrid ini sempat tertarik nih, tapi Rodri memilih untuk bergabung dengan Barcelona teman berdua. Dan skuad Hansi Flick semakin solid ya setelah merekrut penyerang Inggris juga Anthony Gordon nih untuk menggantikan Robert Lewandowski ya. Dan Barcelona juga akan segera mendatangkan Joao Cancelo nih, yang juga pernah satu tim dengan Rodri di Manchester City untuk memperkuat lini belakang mereka teman berdua.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata-kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Yeah, yeah.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lu pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman berdua. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Tentunya bareng sama gue Ramin Loti malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: sudah barengan dengan September Man. Wow.
1: Apa nih?
0: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu, ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Ya,
0: seru sih itu sih. Benar, tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan.
0: Oke.
2: Okay. Series buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, ada
0: vocal
2: director. Jadi kayak, oh ini gak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Okay. Ya,
2: apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih,
2: semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya hobi sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya. Betul. Enak ya, kayak enggak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Benar, kayak main.
2: Gitaris dan vokalis.
0: Oke.
2: Aku kenalin nih temen-temenku nih.

0: jadi bandnya dia.
1: Oke. Okay. Nongkrongnya di apartemenku kan.
2: Oke.
1: Oke. Kita nongkrong rame-rame. Mm-hmm. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Jadi bentrok terus tuh. Mm-hmm. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Pertemuan pertama langsung suka nih.
2: Oke. Okay.
1: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
2: Oke.
1: Agak berandal.
2: Anak muda ya.
1: Masih muda sama.
2: Masih muda.
1: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Mm-hmm. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
2: Oh, belum. Apa dulu? Pertama kali itu.
1: Belum ada namanya.
2: Oh, belum nama.
1: Kayak masih udah yang penting kita latihan aja nyanyi.
2: Okay. Hmm.
1: Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja kan.
2: Karena itu bulan September atau gimana? Itu?
1: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
2: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
1: Kayak nggak mau pusing gitu ya?
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan. Satu.
2: Iya sih, bener sih.
3: Satuan.
2: Bener.
3: Tahu segitu ya?
2: Tahu segitu, bener.
1: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak.
2: Iya agak.
1: September band di bulan Januari.
2: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan.
1: Ya, semoga.
2: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
1: Album
2: pertama ya.
1: Album pertama.
2: Yang mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
1: Ya
2: itu 4
1: kita,
2: tahun ya?
1: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
2: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
1: Lebih kebubar sih sebetulnya.
2: Kita sempat vakum karena balik lagi.
1: Saat itu kita sedang ego.
2: Oke, bener. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
1: Ether.
2: Nah,
1: dia nih ngewasapin terus.
2: Okay.
1: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
2: okay.
1: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
2: Oke.
1: Udah. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
2: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
1: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng, ini asiknya kayak ini gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
2: Oke. Okay.
1: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
2: langsung oke. Okay.
1: Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
2: Nah kenapa tuh nama-namanya Ether pada saat itu?
1: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
2: berbeda. Jadi, gitu ya.
1: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan. Gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
2: Benar.
1: Iya. Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
2: untuk
1: diangkat lagi.
2: Ya, lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single baru.
1: Iya.
2: Oke. Bang Ibut, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
1: Nggak ada yang bisa mengerti dia sih.
2: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
2: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
2: benar.
3: Cuma kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa kita nggak tahu.
2: Iya
3: sih.
2: Ngamuknya
3: cuma ditahu sebenarnya.
2: Iya. Udah paham ya.
3: Gampang gitu.
2: Udah gampang.
1: Lebih kayak ke pacar sih.
2: Iya bener sih.
1: Kayak udah tahu nih ini apa masih butuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan secara personal gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu. Cuma gua pilihannya kan.
2: Cuma kamu satu-satunya.
3: Sorry ini pop kan?
2: Oh iya, oke.
3: Lagu ini pop.
2: Lagu ini pop ya.
1: Padahal dia ngeband juga loh.
2: Oh iya, dia ngeband.
3: Terus di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
2: Oh, oke.
3: Dia main ska.
2: Channel. Apa channel kira beneran? Masuk-masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga sih.
3: Yang penting musik ya.
2: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
3: Lagu rindu
2: ya. Untuk kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Bay. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas, jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu selain lagu ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Jadi kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Okay.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Okay.
1: Gitu. Ini sih jawaban aman.
0: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Ini pilih jenis.
1: Enggak boleh gitu
2: loh habis jawab. Ini tuh harus
1: menceritakan yang
2: seperti cinta kebanyakan orang. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
0: Oke,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi gitu major apa ya? Major perasaan nih, perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Lagu mudah itu aja.
1: Enggak, yang ditanya itu si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti ini? Biasanya aja udah.
1: Jadi mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Akan menambahkan ya. Jadi.
0: Oke.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Okay.
1: Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain.
0: Okay. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ya. Mantan berarti bisa dibilang ya.
1: Pasti, belum move on sih.
0: Belum move on ya, tetapnya ya. Gitu ya, Bang Ipet ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati.
0: Asik. Bener.
1: Itu tuh mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama, Bang.
1: Ya, deep banget tuh, emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bener. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre, terus secara si arrangement musiknya juga. Pattern-nya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Masih tetap sama
2: sakanya. Yang single pertama yang dipilih ini. Supaya orang enggak, oh ternyata supaya enggak lupa gitu. Jadi penting kayak gini.
0: Enggak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Pakai bukan yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: nostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik
0: juga ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam.
0: Wow,
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Benar.
2: Pakai tulisan Arab baca itu.
0: tertarik, bener-bener. Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Ya, betul. Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebenarnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih ya.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay. Ya, kan? Jadi harusnya diapain?
1: Jadi, enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih,
0: ke arah sedih ya.
1: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia. Kan?
0: Oh, okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh,
2: Bang? Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya. Sayang sempit sayangnya. Jadi orang maknanya luas. Gitu maksudnya.
0: Jago bikin lagu nih.
1: Ya. Ini produksi terus, Bang.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar-benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin yang pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: kamu yang udah kangen banget sama September Band karena juga di situ lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih. Katanya hadir Min dari Pekalongan.
1: Wah, Hangga Pekalongan. Kota favoritku.
0: Oh iya.
1: Aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
1: Ada deh.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
1: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya Pekalongan ini spesial berarti ya.
1: Spesial banget.
0: Spesial ya.
1: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi. Buat Bobby dan Bayu.
1: Bayu.
0: Oke. Sukses. Ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
1: Amin.
0: Gokil. Oke berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
1: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana Bang? Maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan. Maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan.
1: Yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
1: Iya, memang kita enggak bisa
2: menjauhi teknologi.
1: Hmm. Kita harus blend in kan. Hmm. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Hmm. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
1: Man behind the gun-nya siapa?
0: Yes, benar.
1: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
1: gitu.
0: Itu dia sih, benar.
1: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source human-nya gitu, yeah. Orangnya gitu.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar ini siapa nih? Gitu yeah. Kan?
1: Skornya tetap manusia,
0: benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah nggak bisa membuat sebuah perasaan. Ya, yeah.
1: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun sebuatan dari buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda. Ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Hmm. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan okay. Dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
1: Karena nggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih, sini enggak nih gitu. Nah
0: iya sih.
1: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
1: Enggak juga kayak oh ini gampang, tinggal bikin aja gratisan juga. Ya itu juga enggak fair juga gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
1: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ah, itu dia.
2: Barang handmade sama barang pabrikan mahal banget.
0: Itu saya tanya kemarin itu doang. Iya, itu dia sih. Udah. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
1: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
1: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik, genre musiknya gitu, karakter musiknya di album yang
0: apa?
1: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya main behind the gun itu lah.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
1: Iya. Benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
1: udah ada.
0: Ada ya, ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Oke, okay. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya. Apa? Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Yeah. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
1: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Mm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
1: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes film gitu. Hmm. Jadi kayak Ben sisi butuh gak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
2: Prosesnya butuh masih butuh.
1: Untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih. Gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan. Gitu.
0: Oh, kebayang.
1: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Iya. Yeah. Seperti ini ya, Bang Ipot berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya,
0: dia enggak butuh.
2: Sama
0: ya, butuh ya.
2: Pasti
0: butuh.
2: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya gak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya. Yeah, kadang-kadang saya gini nih. Saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja. Tapi dapat musiknya terus dibanding sama yang ada videonya. Tapi saya dapat yang lirik. Tapi kan si video yang ada itunya gak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
2: Jadi dua ini
0: dua mata lirik.
1: Soalnya karena MV itu kayak buat maintain pendengar
0: gitu.
1: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya yang dulu mungkin zamannya masih kaset masih CD.
0: Tapi gue ya gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
1: Benar.
0: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
1: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi ya
0: dari si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
1: Benar. Oke, right. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
0: Mau nari kita nari.
2: Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustus kan ini.
0: Boleh. Yang denger juga bisa lihat ya.
1: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
1: Alright, silakan ada yang mau disampaikan ya?
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band loh.
1: Oke, benar.
2: Dari YouTube-nya dan album-album yang lain. Gitu.
1: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
0: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
0: Oh iya, okay. Ada lagi.
1: Apa tuh?
0: Stop bullying.
1: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, yep. Ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan?
0: Iya.
1: Pokoknya jangan bully orang lah. Gitu.
0: Okay, stop bullying.
1: Bener, nanti marahin mama.
0: Oke.
1: Alright. Terakhir ya mungkin next project-nya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
2: Single by single.
1: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album. Ada harusnya. Ada. Oh, ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
2: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
1: Oh, tinggal rilis doang ya. Benar. Oh, ya. Oke.
2: Okay. Nanti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gasong, boleh.
2: Berarti kan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini pakai berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan terus abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa gue dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini sudah siap? Sudah siap? Oke. Jadi
2: Boleh.
1: Silakan mau ngobrol dulu, boleh.
2: Kacik.
1: Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini ngulur-ngulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya, dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

Pro 2 Jambi, selamat malam Indonesia. 90,9 Pro 2 Jambi mengudara di malam hari ini. Tam Pro 2 menemani kalian. Selamat malam Indonesia, dijaga malam. Jangan malam-malam bersama saya Rita Istanga yang bakal temani kalian. Oke deh, selamat malam lagi. Sekali lagi teman Pro 2 nyamperin dulu deh. Pokoknya buat teman Pro 2 yang lagi dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Kalau tadi sore ceria bareng Kak Eva, sekarang Kak Hafiz, sekarang lanjut lagi bersama saya yang bakal temani kalian. Arta Sangat bakal temani kalian dan bakal berbagi informasi. Salah satu informasi yang bakal kita bahas di sini, teman Pro 2, ngebahas tentang beberapa alasan kenapa sih Gen Z itu gabung di Run Club. Nah, di sini kita bakal ulas, teman Pro 2. Bukan soal lari doang ya, teman Pro 2. Ada beberapa alasan kenapa Gen Z itu gabung di Run Club. Tetap bersama di JMB, kita akan berbagi informasi buat kamu lama hari ini. Dan lanjut koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan selamat.

Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Pro 2 Jambi. Baik Tam Pro 2, sekarang lanjut lagi mengulas informasi seperti yang Kak janjiin ya, kita bakal ulas. Ternyata bukan hanya soal lari ya, ada beberapa alasan kenapa Gen Z itu gabung di Run Club. Nah saat ini Tam Pro 2 sering melihat ya unggahan rutin lari atau namanya trend Strava berseliweran di media sosial. Fenomena Run Club atau komunitas lari kini menjamur di mana-mana. Berdasarkan laporan dari Strava edisi 12 tahun 2025, keterlibatan anak muda dalam klub olahraga itu meningkat drastis loh. Bahkan memicu pertumbuhan klub lari baru ini sampai dengan 3,5 kali lipat atau 3,5 kali lipat. Alih-alih hanya sebatas membakar kalori, mengikuti komunitas lari kini bertransformasi menjadi wadah pemenuhan kebutuhan social health atau kesehatan sosial. Nah, alasannya kenapa Gen Z itu kini banyak menjadi run club untuk mengisi waktu luang mereka kah? Atau ada beberapa alasannya. Nah, di sini kita bakal ulas, kita bakal bedah alasan Gen Z gabung di Run Club. Yang pertama alasannya adalah meninggalkan dumb scrolling demi koneksi nyata. Teman Pro 2 di tengah ancaman mental fanatics, ini akibatnya sering namanya dumb scrolling. Menurut laporan bahwa Strava, banyak anak muda kini mencari aktivitas kelompok untuk mendapatkan interaksi interpersonal yang real di dunia nyata. Kehadiran tren Strava ini menunjukkan pergeseran pola hidup Gen Z dari kegiatan pasif menuju aktivitas fisik yang lebih aktif dan dinamis. Banyak dari para Gen Z atau mereka tuh memprioritaskan gaya hidup sehat sebagai hal yang utama, bahkan mengalokasikan pengeluaran lebih banyak untuk kebugaran dibandingkan untuk kencan. Keren banget sama Pro 2 ya. Padahalnya orang itu mengalokasikan pengeluaran itu bukan cuma, bukan kalau dulu kan mungkin lebih ke fokusnya ke kencan ya. By the way, sekarang sama Pro 2, karena udah drastis banget perubahan gaya hidup sehat dari Gen Z itu sama Pro 2, mereka tuh banyak mengalokasikan ya untuk anggaran pengeluaran mereka tuh lebih ke bugaran dibandingkan dengan kencan. Dan memang pastinya di tengah ancaman mental fatigue ini munculnya tuh sering namanya dumb scrolling, dan informasinya banyak anak muda tuh kini mencari aktivitas kelompok untuk mendapatkan interaksi yang real di dunia nyata. Jadi yang pertama alasan kenapa Gen Z gabung di Run Club ya, meninggalkan dumb scrolling demi koneksi yang nyata. Baik tim Pro 2, kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi buat kamu dari 90,9 Pro di Jambi. Beberapa alasan Gen Z gabung di Run Club ini bukan cuma sekedar soal lari.

Organization dari Pro 2 Jambi. Oke, lanjut lagi ke yang kedua ya. Alasan Gen Z gabung di Run Club bukan cuma soal lari doang, teman Pro 2. Yaitu alasannya ruang ketiga yang inklusif dan bebas tekanan. Teman Pro 2, apa teman Pro 2 itu perlu ruang untuk melepaskan penat setelah beraktivitas seharian? Join Run Club juga bisa menjadi salah satu solusinya. Melansir dari Love is Livizia, yaitu klub lari menjadi ruang terbuka di mana setiap individu bebas mengekspresikan dirinya dengan cara masing-masing. Di tengah kesadaran Gen Z mengenai keseimbangan kesehatan fisik dan mental, suasana komunitas yang hangat memberikan energi positif tanpa tekanan kompetisi. Kehadiran dari Run Club menjadi ruang ketiga bagi Gen Z ketika mereka bosan di rumah atau untuk rehat sejenak dari rutinitas kuliah ataupun juga pekerjaan. Back to GMB, kita lanjut lagi yang mengulas ya 3 alasan Gen Z gabung di Run Club. Pro 2, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua.

Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi tahun Pro 2, kita ulas yang ketiga ya, alasan Gen Z gabung di Run Club. Yang pertama tadi tahun Pro aku flashback dulu nih. Alasan yang pertama Gen Z gabung di Run Club yaitu meninggalkan doom scrolling demi koneksi nyata. Nah, yang kedua, ruang ketiga inklusif dan bebas tekanan. Yang ketiga alasannya bangun networking dan cari teman sampai dengan aplikasi kencan. Sekarang Run Club menjadi alternatif networking baru yang jauh lebih hemat. Hubungan pertemanan ada baru dimulai dari titik start, berlanjut lagi sampai sepanjang rute lari, sampai akhirnya ditutup dengan agenda sarapan bubur atau sekedar minum kopi susu bersama setelah selesai lari. Menariknya menurut dari riset tahun Pro 2 dari Lab Babel Group, sekitar 72% Gen Z bergabung dengan klub lari untuk bertemu dengan orang baru, bahkan menganggap sebagai aplikasi kencan baru. Pada akhirnya tren Run Club membuktikan bahwa tubuh yang bugar tidak akan lengkap tanpa jiwa dan kehidupan sosial yang sehat, atau dikenal nama social health. Bagaimana dengan teman Pro 2? Teman Pro 2, apakah kamu juga bergabung di Run Club di kota kamu? Karena tadi ada beberapa alasan yang sangat luar biasa, bukan cuma solari ya. Ada 3 alasan Gen Z gabung di Run Club. Oke, teman Jambi, itu informasi buat kamu, dan masih lanjut lagi di Jaga Malam dengan berbagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi.

Pro2 sekarang lanjut lagi Taulas Taman Pro2 ya. Informasi masih dari terkait informasi lifestyle dari Pro2 Jambi. Nah, Taman Pro2 kalau tadi udah mengulas informasi bukan cuma sekedar lari, ada beberapa alasan kenapa Gen Z itu bergabung di klub run Taman Pro2 ya. Nah, selain untuk mendapatkan kesehatan sosial Taman Pro2. By the way, sekarang Taman Pro2 kita bakal les lagi buat kamu. Kali ini kita bakal berikan tips buat Taman Pro2 biar tubuh tetap fit. Ada beberapa olahraga yang bisa dilakukan sepulang kerja. Nah, banyak pekerja kantoran tuh enggan banget Taman Pro2 ya, atau malas langsung pulang ke rumah atau ke kos setelah lelah bekerja seharian. Alih-alih menghilangkan rasa capek, mereka justru memilih untuk berolahraga. Berbagai olahraga menjadi pilihan kebanyakan pekerja kantoran, seperti bermain bola, padel, sampai dengan bulu tangkis. Tetapi sebagian pekerja kantoran lainnya juga banyak juga yang mengurungkan niat mereka untuk berolahraga. Alasan utamanya yaitu tidak memiliki waktu kosong untuk berolahraga. Selain itu, kelelahan akibat bekerja membuat mereka tuh memilih untuk beristirahat. Padahal berolahraga tidak harus menunggu waktu senggang. Kamu tetap bisa menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga ringan. Nah, di sini kita bakal ulas ada 6 pilihan olahraga bisa dilakukan setelah pulang kerja. Teman Pro2, kita akan ulas informasinya buat kamu setelah yang satu ini. Tetap stay tune bersama Pro2 Jambi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan angkasawati LPP RI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi tahu lah sih ya, informasi buat kamu untuk teman terbaik Pro 2. 6 pilihan olahraga yang bisa dilakukan setelah pulang kerja. Nah, teman Pro 2 jadi nggak ada alasan lagi buat nggak mau ya. Daripada teman Pro 2 cuman reben doang ya, akhirnya makanya tetap lanjut. Kita bukan berarti nggak boleh makan, boleh. Cuma kita butuh namanya aktivitas fisik teman Pro 2. Yang pertama, pilihan olahraga yang bisa dilakukan setelah pulang kerja adalah workout santai. Nah, keterbatasan waktu bukanlah penghalang supaya teman Pro 2 bisa menjaga kesehatan tubuh. Setelah pulang kerja, kamu bisa melakukan workout santai dengan mengikuti gerakan tutorial yang ada di YouTube. Lalu, intensitas waktunya juga dapat teman Pro 2 sesuaikan dengan kemampuan diri kamu. Selain membuat tubuh kembali bugar, kembali fit, workout juga dilakukan minimal 30 menit, mampu membuat tidur kamu lebih nyenyak. Keesokan harinya, teman Pro 2 akan lebih fokus lagi dan segar untuk beraktivitas bekerja. Jadi upayakan work santai ini tahun Pro 2, kamu kan bisa ikut nih dari tutorial di YouTube ya, work santai tersebut di rumah. Terus upayakan juga minimal tuh waktunya tuh tahun Pro 2 30 menit minimal, paling sedikit 30 menit. Kenapa? Karena itu waktu yang terbaik teman Pro 2, paling sedikit ada 30 menit atau 1 jam teman Pro 2 boleh. Nah, itu buat teman Pro 2 nanti bisa tidur lebih nyenyak. Terus bangun pagi kamu akan lebih fresh, lebih sehat lagi, lebih fit teman Pro 2, dan kamu bisa berfokus dalam bekerja. Nah, kita teman Pro Jamil akan lanjut lagi ya, mengulas ya 6 pilihan olahraga yang bisa dilakukan setelah pulang kerja. Lanjut masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

sekarang kita lanjut lagi Taula sama Mbro 2 ya. Untuk 6 pilihan olahraga yang bisa lakukan setelah pulang kerja. Yang kedua pilihannya adalah jalan cepat saat kembali ke rumah atau kos. Pilihan olahraga kedua ini efektif dan ringan dilakukan para pekerja kantoran untuk menjaga tubuh tetap sehat. Dibandingkan teman Mbro 2 naik ojek online untuk mencapai transportasi umum yang jaraknya dekat, kamu bisa memilih jalan kaki untuk membakar kalori dalam tubuh. Dilansir dari Unstill Life, mulai rutinitas jalan cepat dengan intensitas rendah seperti 15 sampai dengan 20 menit. Setelah sudah konsisten, kamu bisa menaikkan durasinya dan intensitasnya karena olahraga ringan lebih baik dilakukan dibandingkan tidak sama sekali. Jalan cepat saat kembali ke rumah atau kos merupakan salah satu ya pilihan olahraga yang bisa dilakukan sepulang kerja. Masih bersama saya Harta Setangan di Jaga Malam, Janggal Malam-Malam bersama Pro Jambi. Kita lanjut lagi mengulas ya beberapa pilihan buat teman Pro 2 olahraga yang oke banget yang bisa kamu lakukan di rumah atau setelah pulang kerja bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

jelas ya, 6 pilihan olahraga yang bisa dilakukan sepulang kerja. Untuk yang ketiga, Tampro 2, bersepeda untuk berangkat dan pulang dari kantor. Salah satu cara untuk menyatukan aktivitas fisik dengan rutinitas harian tanpa meluangkan waktu khusus untuk olahraga, yaitu dengan cara bersepeda ke kantor. Sekarang ini jumlah pekerja kantoran juga banyak yang memilih berangkat dan pulang dari kantor menggunakan sepeda. Bukan cuma soal tren semata, bersepeda mampu mengurangi stres akibat bekerja serta menjaga tubuh tetap sehat. Diikuti dari Active Plus, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bersepeda kantor ternyata bisa mengurangi resiko kanker sebesar 45% dan penyakit jantung sebesar 46%. Bersepeda untuk berangkat dan pulang dari kantor Tompro 2, salah satu ya pilihan olahraga yang bisa dilakukan buat kamu. Baik, Tompro Jambi, lanjut lagi dari 10,9 Jambi mengulas informasi dari Pro 2 Jambi buat Tompro 2 ya, terkait ada 6 pilihan olahraga yang bisa dilakukan setelah pulang kerja.

yang lanjut lagi yang keempat ya, pilihan olahraga yang bisa dilakukan setelah pulang kerja, yaitu berlari di halaman terbuka. Berlari sepulang kerja juga bisa jadi cara yang bagus untuk menghilangkan penat setelah seharian bekerja. Terlebih lagi, sejumlah pekerjaan kantoran memilih berlari di ruang terbuka. Berlari setelah pulang kerja itu bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Selain menyehatkan, olahraga berlari dilakukan secara rutin ternyata mampu membantu menurunkan berat badan. Oke, teman berjamin, lanjut lagi dah ulas ya. Penampilan olahraga bisa dilakukan sepulang kerja. Lanjut lagi dari Pro Jambi, dan selamat malam teman Pro 2 buat kamu mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Lanjut, masih bersama saya, Artasi Tangga.

Sebaiknya kamu tahu. Media sosial memang menawarkan banyak manfaat. Terkadang bisa memberikan dampak negatif terhadap rasa percaya diri seseorang. Dengan melihat unggahan yang menampilkan kehidupan sempurna orang lain, bisa memicu perasaan insecure atau tidak aman, terutama ketika secara tidak sadar mulai membandingkan diri dengan standar yang tampak di layar. Dilansir dari World Explorer ini, ada 3 tips mengurangi rasa insecure akibat media sosial. Satu, membatasi waktu layar. Di media sosial, orang cenderung hanya menunjukkan sisi terbaik dari hidup mereka, seperti momen liburan, pencapaian, atau menampilkan yang sempurna. Melihat semua itu terus-menerus bisa membuat kita merasa hidup kita kurang menarik atau kurang berhasil. Padahal, pernyataannya tidak begitu. 2. Latihan fisik secara teratur. Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Olahraga secara teratur bisa menjadi salah satu cara efektif untuk mengalihkan perhatian dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. 3. Lebih banyak interaksi di media sosial. Alih-alih menjauh sepenuhnya, kita justru bisa memanfaatkan media sosial secara lebih sadar dan menjalin interaksi yang lebih bermakna. Dengan mulai terlibat aktif, seperti memberikan komentar tulus, menjalin percakapan nyata, atau membagikan pengalaman pribadi yang autentik, kita tidak lagi sekedar menjadi pengamat pasif dari unggahan orang lain

lagi tahun pro 2 yang keenam kelima tahun pro 2 pilihan olahraga bisa lakukan sepulang kerja, yaitu Zumba untuk meringankan hari. Umumnya Zumba dilakukan secara berkelompok ya tahun pro 2, tapi kamu tetap bisa melakukan olahraga ringan ini sendirian meskipun di dalam rumah atau kos saja melalui video-video yang ada di YouTube. Teman pro 2 bisa mengikuti tutorial Zumba sesuai dengan musik favorit kamu. Zumba bisa menjadi pilihan olahraga yang menyehatkan dan juga menyenangkan setelah pulang kerja. Back to JMB, kita lanjut lagi mengulas ya lebih lengkap untuk 6 pilihan olahraga yang bisa lakukan sepulang kerja.

Untuk 6 pilihan olahraga yang bisa dilakukan setelah pulang kerja. Yang pertama, workout santai. Tahun Prado yang pastinya workout santai ini dengan gerakan tutorial yang ada di YouTube. Minimal 30 menit ya. Kemudian, jalan cepat saat kembali ke rumah atau kos. Ketiga, bersepeda untuk berangkat dan pulang dari kantor. Kemudian yang ke empat, berlari di halaman terbuka tanpa dua, karena beralih setelah pulang kerja dapat dilakukan mungkin 2 atau 3 kali dalam seminggu. Yang pastinya selain menyehatkan, yang pas olahraga ini bisa menurunkan berat badan. Nah yang kelima, Zumba meringankan hari. Jadi Zumba bisa kamu lakukan mengikuti dari tutorial yang ada di YouTube sesuai dengan lagu favorit teman Pro 2. Nah yang terakhir, yoga sebelum beristirahat malam. Pilihan olahraga ringan terakhir ini teman Pro bisa lakukan melalui ikuti kelas yoga formal. Cukup dengan 5 menit saja kamu bisa melakukan berbagai pose yoga, ya pose yoga dari seperti perenggangan sampai dengan relaksasi. Kalau yoga dilakukan secara rutin sebelum istirahat malam bisa menurunkan rasa stres dan juga meningkatkan energi di dalam tubuh dan menjaga kebugaran tubuh. Itu dia Tam Jambi, 6 pilihan olahraga yang bisa dilakukan sepulang kerja. Jadi nggak ada alasan tidak bisa untuk berolahraga atau nggak ada waktu untuk berolahraga. Selamat malam Tam Pro 2, lanjut lagi masih dari Pro di Jambi, berbagi informasi lifestyle dari Pro 2, teman terbaik kamu.

saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan selamat.

Kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Brimob Polda Jambi mengucapkan Merdeka Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Pro 2, sekarang lanjut lagi toilet informasi buat kamu ya dari Pro 2 Jambi Tampro 2. Nah, kali ini kita bakal ulas lagi Tampro terkait apakah otot bisa terbentuk dengan sendirinya. Nah, Tampro 2, pernah gak sih biar kamu tuh merasa sudah rutin olahraga, tapi hasilnya belum terlihat, sementara temanmu justru lebih cepat berotot. Padahal kalian pengen menjalani program latihan yang hampir sama. Ibaratnya kalian itu udah menjalani program latihan yang sama. Faktanya, otot bisa terbentuk dengan kecepatan berbeda pada setiap orang, karena dipengaruhi dari banyak faktor, bukan hanya seberapa sering berolahraga. Melansir dari Women Health Magazine, peneliti otot dari McMaster University, Stuart Phillips, PhD, menyampaikan bahwa respon tubuh terhadap latihan memang sangat bervariasi. Kabar baiknya, meski prosesnya berbeda-beda, semua orang tetap memiliki peluang membangun massa otot. Nah, kalau kamu sudah mencari tahu cara membentuk otot yang efektif, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari genetik yang berperan besar dalam kecepatan membentuk otot. Serta menjadi genetik mempengaruhi bentuk tubuh, metabolisme, komposisi serat otot, sampai dengan kemampuan tubuh memperbaiki jaringan setelah berolahraga. Semua faktor tersebut membuat setiap orang memiliki respon latihan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, usia mempengaruhi proses pemulihan dan pertumbuhan otot. Teman produk, kalau kamu masih berusia muda, kemungkinan proses membangun otot memang berlangsung lebih cepat. Sir Philip menyampaikan bahwa orang berusia di bawah pertengahan 30-an umumnya memiliki kemampuan pemulihan yang lebih baik setelah telah latihan beban. Nah, yang ketiga, teman produk, untuk kamu ketahui lagi, dari 6 faktor yang wajib kamu ketahui ya terkait untuk pembentukan otot teman Pro 2, yaitu teman Pro 2, pengalaman latihan membuat tubuh semakin adaptif. Nah, pernah dengar nggak istilah nama tuh Nabib's Gains? Istilah ini menggambarkan peningkatan kekuatan dan massa otot yang cukup pesat pada seorang yang baru memulai latihan beban. Menurut dari Stuart Phillips, tubuh sedang belajar beradaptasi terhadap rangsangan baru, sehingga perubahan biasanya akan lebih mudah terlihat. Nah, Tampro 2 Jambi, nanti kita lanjut lagi mengulas ya Tampro 2, buat kamu ketahui, buat kamu yang ingin tahu bagaimana cara membentuk otot yang efektif, ada beberapa faktornya. Yang pertama tadi, genetik berperan besar dalam kecepatan membentuk otot. Usia mempengaruhi proses pemulihan dan pertumbuhan otot. Ketiga, pengalaman latihan yang membuat tubuh semakin adaptif. Kita akan ulas lebih lengkap lagi setelah yang satu ini, ada Lewis Capaldi dengan lagunya Wish You The Best.

meninggalkan Noah dengan lagunya yang terdalam, Tamra. Itu versi yang terbarunya ya, Tamra. Memang sih sebenarnya tahun 90-an tuh ini lagu hits banget, Tamra. Tetap dengan dulu namanya tuh Peter Pan, Tamra. Sekarang mereka berganti nama dengan namanya Noah. Oke, Tamra, kita aja lagi yang keempat nih, Tamra. Buat kamu, cara untuk membentuk otot ada beberapa faktor, Tamra, yang pengaruhinya. Yang keempat adalah kualitas latihan, menentukan hasil yang didapat. Latihan setiap hari belum tentu efektif kalau tekniknya kurang tepat atau bebannya tidak pernah meningkat. Disampaikan terus bahwa kualitas latihan jauh lebih penting daripada sekadar durasi, karena tubuh membutuhkan tantangan baru agar terus beradaptasi. Nah, yang kelima, nutrisi menjadi bahan baku pembentukan otot. Setelah latihan, teman produk perlu sekali ya, serat otot mengalami perusakan. Kita tahu kalau habis latihan itu pasti serat otot itu mengalami kerusakan kecil, maksudnya teman produk, kerusakan kecil yang sebenarnya merupakan bagian normal dari proses pertumbuhan. Menurut dari pelatih kebugaran Natalie White CPT, tubuh membutuhkan cukup energi dan protein supaya mampu memperbaiki jaringan tersebut untuk menjadi lebih kuat. Protein menyediakan asam amino sebagai bahan utama pembentukan jaringan otot baru, sedangkan karbohidrat membantu mengisi kembali cadangan glikogen yang digunakan selama latihan. Nah, yang keenam faktornya untuk cara membentuk otot adalah

0: otot.
1: So yang kedua, usia mempengaruhi proses pemulihan dan pertumbuhan otot. So guys, ternyata untuk kamu yang berusia pertengahan 30-an umumnya memiliki kemampuan pemulihan yang lebih baik setelah latihan beban. Nah, yang ketiga, pengalaman latihan membuat tubuh semakin adaptif. Keempat, kualitas latihan menentukan hasil yang didapat. Kelima, nutrisi menjadi bahan baku pembentukan otot, dan tidur juga recovery. Recovery ini sama pentingnya dengan latihan. Jadi, apa yang orang bilang ya? Oh iya, pemulihan atau pembentukan otot itu di saat latihan salah. Jadi di saat kita istirahat atau recovery, itu adalah waktunya untuk pemulihan otot. Baik, Tom Jambi, kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi. Lanjut dari Pro 2, teman terbaik kamu.

harga parfum makin hari makin mahal. Bahkan botol kecil saja bisa menguras dompet dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi tentu saja kita ingin setiap semprotan parfum memberikan hasil maksimal. Tapi sayangnya, banyak dari kita justru menyemprotkannya di tempat yang salah, membuat wangi cepat menguap dan tak bertahan lama. Menurut para ahli, salah satu kesalahan paling umum adalah menyemprot parfum di area tubuh yang cepat menguap atau justru tidak bisa menangkap aroma dengan baik. Makanya, sangat penting untuk mengetahui titik-titik strategis menyemprot parfum agar tahan hingga malam. Mark Kremes, CEO dan parfum dari Demeter Fragrance, menyebut selain menyemprot di titik tubuh tertentu, kamu juga perlu melembabkan kulit sebelum menyemprot parfum.

Cara ini bisa meningkatkan daya tahannya secara signifikan. Melansir dari Real Simple, kulit kering menyerap parfum lebih cepat dan menguapkannya lebih cepat pula. Makanya, menggunakan lotion atau body oil sebelum menyemprot parfum sangat disarankan, terutama dengan beraroma senada atau bahkan netral. Untuk hasil terbaik, parfum juga harus disemprotkan di area tubuh yang hangat, lembab, atau memiliki pori-pori penyerap. Ini karena panas tubuh membantu menyebarkan aroma, sementara kelembaban dan porositas membantu mempertahankan molekul wangi lebih lama. Beberapa titik di tubuh yang sangat disarankan untuk menyemprot parfum agar wanginya tahan lama. Yang pertama, leher belakang. Letaknya dekat dengan rambut dan terus-menerus hangat, mampu menyebarkan aroma secara halus setiap kali kamu bergerak. Yang kedua, pusar. Area pusar bersifat cekung dan hangat, membuat parfum terjebak di dalam dan dilepaskan perlahan sepanjang hari. Ketiga, rambut. Jangan semprotkan di kulit kepala, tapi pada bagian tengah hingga ujung rambut. Yang keempat, belahan dada. Area ini dekat dengan jantung, sehingga lebih hangat dan memancarkan panas secara konsisten. Kelima, pergelangan tangan. Pastikan kamu tidak menggosokkannya kedua pergelangan setelah menyemprot. Enam, belakang lutut. Area ini sering bergerak dan tetap hangat, apalagi saat kamu berjalan. Tujuh, pakaian dan kain. Kain menyimpan aroma lebih lama daripada kulit, namun pastikan kainnya tidak sensitif

sekarang lanjut lagi dengan ulas informasi lifestyle Tampro 2. Terkait Tampro 2, kita bakal ulas Tampro 2. Buat kamu, waktu terbaik makan pisang untuk tambah energi. Tampro 2, pernah gak sih ibarat kamu tuh bertanya, kapan waktu terbaik untuk makan makan pisang? Apakah di pagi hari, siang hari, atau sebelum olahraga, atau juga setelah olahraga? Sebenarnya tidak, Tampro 2, tidak ada ya. Tidak ada waktu yang tepat untuk makan pisang. Kamu boleh makan pisang kapan aja. Tapi rupanya waktu mengkonsumsi pisang bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman pro 2. Maka bisa di waktu tertentu bisa meningkatkan energi, melancarkan pencernaan, sampai dengan mengontrol nafsu makan yang bisa membantu diet. Dilansir dari Very Well Health, ada beberapa informasi lagi nih teman pro 2. Waktu terbaik makan pisang agar hasilnya maksimal dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan tubuh kamu. Yang pertama, waktu terbaik untuk makan pisang meningkatkan energi. Pisang adalah salah satu buah favorit masyarakat Indonesia. Selain mudah ditemukan, pisang juga menawarkan beragam manfaat dan kesehatan. Pisang mengandung serat, magnesium, vitamin C, vitamin B6, protein sampai dengan kalium yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, kamu bisa meningkatkan energi atau meningkatkan energi tambahan sebelum beraktivitas. Ada waktu terbaik untuk makan pisang. Yang pertama, sebelum berolahraga, makan siang dapat meningkatkan energi saat berolahraga. Yang kedua, sarapan, membantu kamu kenyang lebih lama karena kandungan serat. Ketiga, sore, konsumsi pisang untuk mengatasi penurunan energi di sore hari. Itu waktu terbaik ya makan pisang untuk mendapatkan energi. Nah, sekarang lanjut lagi Tampro 2, waktu terbaik makan pisang untuk membantu melancarkan pencernaan. Pisang terkenal sebagai buah yang kaya serat yang sehingga membantu melancarkan pencernaan. Satu pisang ukuran sedang mengandung sekitar 3 gram serat yang merupakan sekitar 11% dari kebutuhan harian kamu. Secara umum, pisang bagus untuk pencernaan, baik itu dikonsumsi pagi hari, siang, sore, atau malam. Tapi manfaatnya bisa paling maksimal kalau kamu mengkonsumsi bersamaan dengan waktu makan besar, misalnya sarapan, atau makan siang, atau makan malam. Ketiga, waktu terbaik makan pisang untuk membantu menurunkan berat badan. Untuk teman pro 2 yang punya rencana atau program menurunkan berat badan, kamu sudah berbaik ya, ada waktu terbaik makan pisang untuk menurunkan berat badan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya teman pro 2, pisang kaya akan kandungan serat. Serat itu bisa membantu kamu merasa lebih kenyang, lebih cepat, kenyangnya lebih cepat, dan mengurangi makan berlebih. Dan juga membantu menurunkan berat badan. Selain karbohidrat, dalam pisang dapat diubah menjadi energi guna membantu kita berolahraga. Penelitian juga telah menemukan bahwa mengkonsumsi pisang sebelum atau setelah bersepeda bisa mempercepat waktu dan meningkatkan pemulihan dibandingkan hanya dengan minum air putih. Kalau kamu sedang mencoba menurunkan berat badan, pertimbangkan untuk mengkonsumsi pisang pada waktu-waktu tertentu. Pertama, sebelum makan. Mengkonsumsi pisang sekitar 30 menit sebelum makan itu bisa membantu atau membuat kamu merasa lebih kenyang dan mengurangi kemungkinan makan berlebihan. Yang kedua, sebagai cemilan, satu pisang ukuran sedang mengandung 105 kalori, yang berarti pisang merupakan cemilan rendah kalori yang baik. Nah, yang ketiga, sebelum berolahraga. Karena pisang meningkatkan energi, kita mungkin bisa berolahraga lebih keras dan membantu membakar lebih banyak kalori selama olahraga kalau dikonsumsi sebelum berolahraga. Nah, itu dia teman Jambi, beberapa waktu terbaik ya makan pisang untuk membantu meningkatkan energi, melancarkan pencernaan, sampai dengan menurunkan berat badan. So, jangan lupa juga ya, dibarengi dengan gaya hidup sehat, seperti menerapkan pola makan yang sehat, rutin berolahraga, juga tidur yang berkualitas. Jadi kalau sebenarnya Tampro 2 tidak ada waktu yang tepat ya untuk makan pisang. Kamu boleh makan pisang kapan aja. Tapi ada waktu misalnya kamu butuh untuk menurunkan berat badan, meningkatkan energi, atau teman pro 2 untuk yang pastinya tuh dengan cara yang pastinya melancarkan pencernaan. Jadi ada beberapa waktu melancarkan pencernaan, terus meningkatkan energi, atau produk yang punya rencana menurunkan berat badan. Walaupun sebenarnya makan pisang itu tidak ada waktu yang tepat, semuanya bisa. Tapi tergantung lagi kebutuhan masing-masing. Apakah untuk meningkatkan energi, atau menurunkan berat badan, atau melancarkan pencernaan. So guys, lanjut masih dari Pro 2, kita lanjut lagi dengan koleksi Pro 2 Taylor Swift dengan lagunya I Can See You.

Ya, Tam Pro 2, ngebahas lagi kali ini buat Tam Pro 2. Ya pastinya mungkin jadi ada pertanyaan, mending tidur dulu atau olahraga dulu? Tam Pro 2, tidur dan olahraga jadi aktivitas yang penting untuk keseimbangan di tengah rutinitas harian yang padat. Tetapi terkadang banyak pertanyaan tentang mana yang lebih penting untuk kesehatan dan harus didahulukan, tidur yang cukup atau olahraga yang teratur. Sebuah penelitian Universitas Flinders di Adelaide, Australia yang dibahas oleh Aging Well memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan hubungan antara tidur dan olahraga. Tidur dan olahraga saling mempengaruhi. Penelitian dilakukan pada 70.000 orang dewasa menemukan bahwa tidur memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat aktivitas fisik keesokan harinya. Orang yang tidur dengan durasi sekitar 6 sampai dengan 7 jam dan kualitas tidur dengan baik cenderung lebih aktif bergerak dan memiliki banyak langkah harian. Sementara itu, penelitian menemukan bahwa orang dengan aktivitas fisik yang berat hampir tidak mempengaruhi apakah seorang bisa tidur nyenyak di malam hari. Dengan demikian, saat tubuh mendapatkan istirahat yang cukup, energi, motivasi, dan kemampuan fisik pun akan meningkat, sehingga seorang yang lebih mudah aktif secara konsisten. Terus, mana lebih baik untuk kesehatan? Penelitian bukan berarti menurunkan pentingnya olahraga. Aktivitas fisik tentu memiliki manfaat yang lebih besar, manfaat yang besar bagi kesehatan fisik dan mental. Tetapi, dalam penelitian menyimpulkan bahwa kalau kamu ingin lebih aktif, maka perbaiki tidurmu. Para ahli dari Aging Well berpendapat bahwa baik tidur ataupun olahraga jadi hal yang penting, tidak dapat dipisahkan. Tidur yang berkualitas bisa membantu tubuh mempersiapkan energi, juga daya tahan tubuh, serta fokus untuk tetap aktif sepanjang hari. Nah, yang mungkin ada pertanyaan ya, mending tidur atau olahraga dulu? Semuanya sama-sama Tam Pro 2. Kenapa? Kalau tidur kamu yang cukup, yang pastinya kamu bisa beraktivitas atau olahraga dengan baik. Tapi kalau misalnya tidur kamu nggak cukup atau tidak berkualitas baik, itu akan mempengaruhi aktivitas olahraga kamu ke Tam Pro 2. Jadi semuanya, kedua-duanya antara tidur yang baik, tidur yang cukup dengan olahraga, semuanya kedua hal tersebut Tam Pro 2 sama-sama sangat berpengaruh. Jadi tidak ada yang mana yang lebih baik atau mana yang buku lebih dilakukan. Intinya, tidur yang berkualitas baik sangat membantu olahraga dengan baik. Udah tahu ya Tam Pro Jambi, jadi informasi ini udah lakukan riset dari beberapa ahli Tam Pro 2. Jadi kalau misal bertanya, mending tidur atau olahraga dulu? Kedua-duanya sama-sama Tam Pro 2. Kalau kamu misalnya mungkin nggak percaya atau misalnya kayak masa sih, ya udah coba misalnya Tam Pro 2 kurang tidurnya atau tidurnya tidak berkualitas atau begadang, besok pagi ketika berolahraga tuh kurang Tam Pro 2. Jadi benar-benar sesuatu hal itu berpengaruh, tidur yang cukup berpengaruh dengan olahraga yang baik. Masih dari Jambi, lanjut dengan berbagi informasi buat kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama saya Artis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

featuring Boy William, udah kalian dengar kan judulnya lagunya Kau ya, Kau. Oke deh Tamro 2, sebentar lagi di Formasi 23 Kece Barat kita lanjut lagi ya di Jazz Music Pro 2, full lagu full musik udah Karta persiapkan buat kalian menemani Tamro 2 di sepanjang malam hari ini. Pengantar tidur Tamu Pro juga, Pro 2 juga yang pastinya yang kalian dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming RRI.co.id. Jangan lupa Tamu Pro 2 untuk dapatkan informasi real terupdate baik lokal, nasional, dan internasional melalui website RRI.co.id. Selamat malam, selamat beraktivitas dan Tamu Pro 2 masih pasti sepanjang hari ini, sepanjang malam hari ini ya. Aku artis Tamu Tio temani kalian dan sesaat lagi di Jazz Music Pro 2, teman terbaik.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan selamat.

Tante tahu anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase, dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari.

Inilah kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka.

Inilah kata bijak Jenderal Sudirman. Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda, dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia atau siapapun juga.

Cuma Pro 2 usai sudah tugas kami menggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa lagi sepagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2.

0: lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: You hear me, ya? He does. Snare, please. Snare. Hit it hard, just consistent hits hard. Yeah. I'd like to get more over here. Can you slide this way a bit? Okay. Good.
2: Is the separate buffer here?
3: Easy.
4: Okay, apúrate.

0: Pira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

0: is no longer in service.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busir Putir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spirakal.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspirakal.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

90,92 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi hari ini sudah kembali mengudara. Seperti biasa, Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini, teman Pro 2 FM, ada beberapa informasi dari portal resmi RRI.co.id.

Yang pertama-tama berdoa kuat Ketua DPD RI ingatkan pemerintah pusat untuk terus memperhatikan daerah. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan daerah harus tetap menjadi perhatian pemerintah pusat. Sultan menegaskan daerah harus terus diberikan perhatiannya baik dalam kondisi apapun. Perhatian pemerintah pusat ke daerah itu dicontohkannya yakni terkait penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, perhatian pemerintah pusat juga tertuju terhadap penganggaran untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya alokasi anggaran, khususnya untuk daerah yang terdampak bencana. Terkait penanganan bencana gempa bumi di NTT, Sultan menilai pemerintah pusat telah mampu memberikan respon yang cepat. Bahkan tidak hanya gempa di NTT, pemerintah juga telah memberikan respon cepat terkait gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Gempa yang terjadi di NTT ini terjadi pada Sabtu 15 Agustus dengan kekuatan guncangan magnitudo 7,7. Sementara itu, untuk gempa di Semut terjadi di Kabupaten Simalungun, tepat terjadi di hari yang sama dengan magnitudo 6,4. Dari kedua gempa yang terjadi bersamaan itu, Ketua DPD RI menyebut bahwa pemerintah telah memberikan perhatian dengan cepat dalam momentum upacara detik-detik proklamasi. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan kondisi di daerah bencana tersebut.

Stadion yang nomor 2, Kepala BPOM dorong AI untuk memperkuat SDM dalam menghadapi tantangan digital. Kepala Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat kapasitas SDM. Taruna menyampaikan saat rapat koordinasi nasional SDM BPOM di Jakarta pada Selasa kemarin dengan tema transformasi manajemen SDM berbasis AI. Ia menilai bahwa transformasi teknologi harus berjalan bersama peningkatan kompetensi pegawai. Dan menurut Taruna, SDM menjadi tonggak utama BPOM untuk menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan masyarakat. Dan Taruna juga mendorong pemanfaatan AI dalam penerapan sistem merit di lingkungan BPOM. Platform tersebut bisa membantu meningkatkan objektivitas pengelolaan karir ASN agar penilaian pegawai tidak hanya tergantung pada pertimbangan subjektif. Dia menekankan bahwa AI tetap digunakan hanya sebagai alat bantu untuk mengelola SDM. Menurutnya, keputusan dan kearifan manusia tetap menjadi unsur utama dalam menentukan arah transformasi manajemen ASN. BPOM juga mendapatkan tugas tambahan dari pemerintah, seperti pengawasan makanan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, serta UMKM. Penambahan pekerjaan tersebut membuat para pegawai BPOM merasa kewalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pegawai BPOM. Dan situasi tersebut membuat BPOM perlu melakukan peningkatan terhadap kapasitas pegawai serta memperkuat jumlah SDM yang ada. Taruna berharap dukungan pemerintah bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja agar berbagai program negara berjalan dengan

Selanjutnya yang terakhir, nama Prado FM, KBRI Moskow hadirkan bursa kerja bagi WNI pada perayaan HUT RI ke-81. KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin kemarin. Kegiatan ini dirangkaikan dengan warung, konselor, dan juga layanan kemahasiswaan. KBRI Moskow menghadirkan layanan terpadu yang mempertemukan kebutuhan warga dengan peluang kerja, magang, dan juga dukungan administrasi secara langsung. Sejumlah posisi tersedia untuk dilamar langsung di lokasi. Perusahaan-perusahaan Rusia dan juga Indonesia yang hadir pada bazar ini antara lain Rusal, IN Plus Group, Rusagro, Alabuga Sales, Tata Logam Lestari, Luma Partners, dan juga Rus Language. Dan juga perusahaan-perusahaan tersebut bergerak pada sektor energi dan juga industri berat, ya, pertanian dan juga pangan, konstruksi dan manufaktur, jasa bisnis, dan juga pendidikan bahasa. Dan selain ruang pekerjaan, WNI Indonesia juga dapat memperoleh informasi, peluang magang, konsultasi karir, dan juga mengembangkan jejaring profesional. Bursa kerja ini merupakan inisiasi dari Atase Pendidikan dan juga Kebudayaan KBRI Moskow dengan dukungan dari Chamber of Commerce Moskow. Bersamaan dengan bursa kerja, KBRI Moskow juga membuka warung konsuler untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Layanan tersedia meliputi antara lain penerbitan surat keterangan dari paspor. Dan memasuki musim kelulusan, KBRI Moskow juga menyediakan layanan kemahasiswaan untuk mendukung kepindahan dan juga penyelesaian kebutuhan administrasi para lulusan, yaitu lewat penerbitan surat keterangan lulus dan juga legalisasi dokumen akademik. Rangkaian peringatan HUT RI di KBRI Moskow ini diawali dengan upacara pengibaran bendera putih yang diikuti sekitar 400 orang. Sebanyak 50 peserta merupakan warga negara asing, termasuk diaspora, sahabat Indonesia, dan juga pasangan WNI. Perayaan juga dimeriahkan dengan lomba rakyat dan juga pertandingan olahraga seperti catur, tenis meja, lomba mewarnai, hingga balap karung. Dharma Wanita Persatuan atau DWP KBRI Moskow menyelenggarakan bazar yang menghadirkan aneka jajanan pasar dan juga kuliner Nusantara. Tamu Prado FM, itulah dia beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: ngapain lagi nih?
1: Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan?
0: Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Kita Pak, anak kita.
3: Sabar.
2: Anak kita.
3: Sabar.
4: Ini prostitusi dengan menggunakan

0: bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.